Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Walaupun di sini masih mendung-mendung nih dan masih gerimis lebat ya. Dan kalau ditempuh lumayan basah juga ya teman Pro 2 ya. Nah gimana nih, udah sampai atau belum nih di tempat aktivitas kamu di pagi hari ini? Dan tentunya jangan lupa lagi-lagi nih memulai hari dengan pikiran yang positif tentunya, agar hari kita terlewati dengan hal-hal yang positif. Dan buat kamu nih yang lagi ada masalah pada pagi hari ini, semoga masalahnya cepat terselesaikan dan segera menemukan jalan keluar.

Ya amin ya robbal alamin. Nah, di tengah kehidupan kita yang serba cepat dan penuh tuntutan saat ini teman Pro 2, tentunya enggak semua orang tuh bisa dengan mudah merasa cukup ya. Karena ada yang selalu merasa kurang, terus juga membandingkan diri atau bahkan fokus pada apa yang belum dimiliki nih. Namun ada juga tipe orang yang terlihat lebih tenang dan bahagia karena mereka adalah orang-orang yang mudah untuk bersyukur. Ya teman Pro 2, pada tingkat paling dasar tentunya definisi rasa syukur ini adalah perasaan terima kasih dan juga penghargaan. Nah tentunya dibalik kebiasaan untuk bersyukur, kita bisa melihat kepribadian seseorang itu seperti apa. Nah penasaran gak sih seperti apa sih kepribadian orang yang mudah bersyukur dengan apa yang dimilikinya? Untuk yang pertama adalah tangguh nih teman Pro 2. Jadi orang-orang yang bangun dengan rasa syukur adalah orang-orang yang tangguh. Orang yang mudah bersyukur adalah orang yang telah berjuang dengan kesulitan sendiri dan orang yang telah merasakan kesedihan. Cenderung ya benar-benar bersyukur atas semua yang mereka miliki tentunya. Orang yang mudah bersyukur biasanya mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi yang namanya kesulitan nih. Jadi mereka mungkin merasa sedih, lelah, atau bahkan lagi kecewa, tapi tidak berhenti di situ aja. Karena mereka tetap melangkah sambil mencoba menerima keadaan yang ada. Nah, enggak hanya sampai di situ, masih ada ciri kepribadian orang yang mudah bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Kira-kira apa lagi dan apakah itu termasuk diri kamu teman Pro 2? Nanti Ulan bakal spill lagi untuk kamu di Pro 2 Jambi.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya, teman produser selanjutnya nih masih dengan kepribadian orang yang mudah bersyukur dengan apa yang dimilikinya nih. Setelah tadi udah kita spill, tentunya yang pertama adalah untuk orang-orang yang tangguh ya, yang bangun dengan rasa syukur. Nah, selanjutnya yang kedua adalah belas kasih diri nih, teman produser. Jadi orang yang bersyukur itu biasanya penuh dengan belas kasih diri. Di mana seseorang yang tentunya bersikap lembut pada dirinya sendiri, terus juga bersyukur atas semua yang mereka miliki dan semua yang mereka berikan kepada dunia. Nah, daripada menghakimi dan mengkritik diri sendiri atas kekurangan mereka, di mana tentunya manusia nggak ada yang sempurna ya. Karena orang yang memiliki belas kasih diri itu lebih cenderung bersikap baik dan pengertian kepada diri sendiri. Hal ini juga dilakukan ketika dihadapkan dengan kegagalan pribadi ya, teman produa ya. Jadi di mana mereka itu lebih memahami bahwa mereka sama seperti orang lain. Bekerja keras untuk menjadi orang terbaik yang mereka bisa dan tentunya walaupun terkadang menghadapi rintangan yang tidak bisa kita atasi ya. Dan ketika seseorang benar-benar menyadari kemanusiaan mereka, mereka tuh bakal lebih mudah bersyukur atas semua yang mereka miliki daripada berfokus pada apa yang tidak mereka miliki. Nah, selanjutnya adalah kesadaran, di mana orang-orang yang bersyukur adalah orang yang penuh akan kesadaran. Orang yang bersyukur itu yang tentunya penuh akan kesadaran untuk hidupnya saat ini, pastinya mereka bakal memperhatikan orang-orang di sekitar mereka nih. Dan ditambah lagi bersedia untuk mengenali semua kebaikan dunia. Karena orang dengan kesadaran diri yang tinggi ya, itu cenderung hidupnya lebih hadir di momen sekarang nih, teman produa. Jadi mereka tuh gak sibuk memikirkan masa lalu yang udah lewat atau bahkan terlalu khawatir tentang masa depan mereka. Mereka lebih fokus pada apa yang sedang terjadi saat ini dan mereka lebih mudah melihat hal-hal kecil yang bisa disyukuri. Nah, inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan dan juga bermakna. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Es teler, es telernya Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Ya teman pro 2, selanjutnya nih dari ciri kepribadian orang yang mudah bersyukur, kita bisa lihat lagi dari kemurahan hatinya nih teman pro 2. Jadi orang yang bersyukur itu cenderung lebih murah hati ya. Tentunya orang yang murah hati ini seringkali karena mereka menyadari kalau misalnya semua anugerah yang mereka miliki di dunia ini. Nah, mereka tahu betapa beruntungnya mereka dan ingin berbagi keberuntungan dan cinta mereka dengan orang lain. Orang yang mudah bersyukur cenderung tidak terlalu fokus pada apa yang kurang dalam hidupnya, teman pro 2. Jadi mereka lebih memilih melihat apa sih yang udah mereka capai, apa sih yang udah mereka miliki. Dan tentunya dari rasa cukup inilah muncul keinginan untuk berbagi karena mereka tidak merasa kekurangan. Kekurangan hati mereka bukan karena berlebih, tapi karena hati mereka yang ngerasa cukup. Nah, selanjutnya adalah belas kasih, di mana orang yang berbelas kasih pasti tahu dong gimana rasanya bersyukur, dan orang yang berbelas kasih pasti tahu juga betapa beruntungnya mereka memiliki kehidupan yang mereka jalani. Karena mereka ini bersyukur, mereka bisa ngebantu orang-orang yang berjuang untuk melihat kebaikan di dunia. Nah, untuk menyadari anugerah yang mereka miliki dan mengajari mereka untuk meraih kebahagiaan yang mereka inginkan nih, mereka memiliki gambaran yang jelas tentang seperti apa sih kepuasan itu. Dan orang-orang yang menganggap remeh kehidupan mereka tentunya bakal mencari tahu nih teman pro 2. Mereka bakal mencari pujian dan kekayaan tambahan yang tentunya mereka gak menyadari betapa beruntungnya mereka dengan apa yang udah mereka miliki. Nah teman pro 2, orang-orang yang cenderung tidak melihat kebaikan dunia ini akan kesulitan untuk bersyukur nih. Alasannya karena bagi mereka dunia hanyalah tentang kebutuhan akan lebih banyak. Nah, lain kali kamu melihat seseorang yang sedang berjuang, coba deh kamu maju dan ulurkanlah tangan kamu, teman pro 2. Coba kamu sadari bahwa penderitaan adalah kondisi manusia, tetapi di dalamnya tentunya terdapat harapan akan sukacita dan juga penerimaan. Bersyukurlah atas semua yang kamu miliki dan bagikanlah apa yang kamu miliki dengan orang lain. Karena kalau kamu dapat membuat perbedaan, ya, karena misalnya kamu dapat membuat perbedaan nih dalam kehidupan bahkan satu orang saja, tentunya bagi orang itu betapa besar sih hadiah yang udah kamu kasih nih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Kepribadian orang yang bersyukur. Selanjutnya nih kita bakal ngobrolin soal tanda seseorang yang mudah bergaul. Apakah itu termasuk kamu nih teman Pro 2? Dimana social butterfly adalah istilah ya untuk seseorang yang mudah berteman dengan siapa aja, dan tentunya lingkaran sosialnya nih lebih luas teman Pro 2. Dimana orang seperti ini tuh biasanya suka menjadi pusat perhatian dan tentunya tidak canggung di depan publik. Seseorang yang pandai berteman dengan siapa aja itu biasanya memiliki tanda tersendiri yang tercermin dari cara mereka bersikap. Dan kita bakal nge-spill nih di pagi hari ini tanda seseorang itu mudah bergaul yang tentunya penting untuk diketahui. Untuk yang pertama adalah percaya diri teman Pro 2, karena mengutip dari Wallipop, seseorang yang mudah bergaul biasanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena ya bagi mereka tuh nggak masalah untuk menunjukkan dirinya apa adanya di depan orang lain, karena bisa menarik perhatian mereka. Selain itu dengan sikap percaya diri, seseorang juga akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga menambah banyak teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pandai mencairkan suasana. Dimana pandai mencairkan suasana ini ketika sedang berkumpul bareng teman gitu ya. Cara si social butterfly ini teman Pro 2, mereka tuh bakal mengatasi suasana yang tadinya canggung nih dengan membangun percakapan yang melibatkan semua orang. Nah, mereka juga dikenal dengan pendengar yang baik sehingga ya mampu memberikan saran atau tanggapan yang sesuai bahkan diinginkan oleh temannya. Jadi mereka nih mampu membuat seseorang itu merasa nyaman berada di dekat mereka teman Pro 2. Gak hanya sampai di situ, masih ada beberapa tanda selanjutnya. Kira-kira tanda-tanda apa lagi ya?

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh maaf ya.
2: Nah teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: menariknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih tanda seseorang mudah bergaul ya. Dan apakah itu termasuk diri kamu nih adalah orang yang terbuka. Terbuka gimana dulu nih? Jadi mengutip dari Mind Body Green, tanda seseorang pandai bergaul adalah bersifat terbuka dan sangat menyukai interaksi dengan manusia dibandingkan menghabiskan waktu dengan kesendirian mereka nih teman Pro 2. Jadi mereka dengan bertemu orang lain tuh bisa berbicara, ibaratnya tuh bisa mengisi daya ulang energinya nih. Jadi gak hanya itu aja, orang yang mudah bergaul juga digambarkan sebagai sosok yang suka datang ke banyak acara karena tidak canggung bertemu orang baru, terus juga suka berpindah-pindah kelompok pertemanan. Selanjutnya adalah orang yang ramah, karena seseorang yang mudah bergaul juga memiliki daya tarik tersendiri ya dari penampilannya. Mereka itu cenderung bersikap hangat dan ramah pada orang lain karena senang menghabiskan waktu bersama mereka. Orang yang mudah bergaul juga tidak sulit mengisi jadwal sosial mereka nih, karena bertemu orang lain ternyata bisa membantu meningkatkan suasana hatinya. Nah yang terakhir, pastinya dong kalau tanda seseorang itu mudah bergaul, pastinya dia memiliki banyak teman. Karena mereka ini cenderung bisa menjaga hubungan pertemanan dengan baik ya teman Pro 2 ya. Dan cakupan pertemanannya pun luas banget dari berbagai kalangan, karena mereka bisa bersosialisasi dan menempatkan diri dengan mudah di beragam lingkungan. Itulah tanda seseorang mudah bergaul yang bisa dilihat dari gimana sih cara mereka berinteraksi dan memperlakukan orang lain di sekitar mereka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: pasti direstuin kok.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya. Di formasi pukul 9 lewat 8 waktu Indonesia Barat nih. Dan tentunya masih bersama Ulan yang nemenin kamu teman Pro 2. Dan juga masih hujan nih teman Pro 2 dari subuh tadi. Awet banget ya hujannya. Semoga hujan ini tidak menyulutkan semangat kamu untuk memulai aktivitas di hari Kamis ini teman Pro 2. Ya teman Pro 2, selanjutnya nih kita ngobrolin soal Amerika Serikat nih yang sekarang tengah dilanda dengan wabah narkotika zombie. Khususnya New York dan juga Los Angeles, di mana banyak nih warganya yang mendadak kecanduan obat tren yang berakhir menimbulkan efek mengerikan. Nah, melansir dari New York Post, obat lokal tren yang juga dikenal sebagai silazin, yakni obat penenang hewan atau obat jenis ini tuh emang disetujui oleh Food and Drug Administration ya teman Pro 2 ya. Tapi bukan untuk manusia nih, melainkan hanya untuk hewan. Dan banyak warga Amerika Serikat yang kemudian mencampurkannya dengan obat-obatan terlarang seperti heroin dan juga fentanyl. Campuran obat silazin ini dan juga fentanyl ini jika disuntikan pada manusia ternyata bisa menimbulkan banyak resiko nih teman Pro 2. Seperti keracunan obat yang fatal, depresi pernapasan, hingga luka busuk yang dapat menyebabkan amputasi. Dan tentunya karena kombinasi ini itu disebut juga dengan wabah narkotika zombie. Nah teman Pro 2, jadi otoritas LA kini tengah melacak obat berbahaya ini. Dan tentunya mereka berupaya melacaknya karena penggunaannya yang semakin meningkat pesat ya teman Pro 2 ya. Dan FDA juga menerbitkan peringatan kepada penyedia layanan kesehatan tentang resiko pasien yang terpapar daripada obat silazin ini dalam obat-obatan terlarang. Ternyata Los Angeles bukanlah menjadi satu-satunya wilayah yang berurusan dengan zat yang mengerikan ini. Karena di New York, obat zombie yang mematikan ini telah dikaitkan dengan puluhan kematian. Dan ini menurut pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat, Chuck Schumer nih teman Pro 2. Dan tentunya ini merupakan obat berbahaya karena banyak nih orang yang hampir

hati dengan penggunaan obat zombie ini. Nah, dilansir dari Detik Health, obat reng ini juga bisa memperlambat detak jantung daripada si penggunanya. Ditambah lagi bisa menyebabkan luka busuk sampai dengan lesi kulit nih, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya mereka menyuntikannya pada manusia, ternyata bisa menyebabkan degradasi kulit. Terus juga membusuk sampai harus diamputasi. Nah, salah seorang pengguna obat zombie ini bahkan bercerita ya kalau misalnya dirinya pernah overdosis karena campuran heroin dan juga fentanyl. Nah, kira-kira seperti apa nih efek yang ditimbulkan dari campuran narkotika ini dan tentunya apa sih dampak yang diterima oleh penggunanya, teman Pro 2. Nanti kita bakal spill lagi untuk kamu.

0: Tante, kopi susu dua Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

Ya teman Pro 2, masih dengan wabah narkotika zombie ya teman Pro 2 ya, yang tentunya ini sangat berbahaya dan melanda Amerika Serikat. Dan teman Pro 2 nih, jadi dilansir dari Detik Health, obat Treng ini memperlambat detak jantung daripada penggunanya nih. Dimana ini juga bisa menyebabkan luka busuk hingga lesi kulit. Jadi kalau misalnya ini disuntikan pada manusia, ini bisa menyebabkan degradasi kulit dan membusuk sampai paling parahnya ya, sampai diamputasi. Nah, salah seorang pengguna obat zombie ini adalah Sound, dan ia bercerita kalau misalnya dirinya ini pernah overdosis karena campuran heroin dan fentanyl tadi, teman Pro 2. Jadi menurutnya jantungnya itu berdebar sangat cepat. Berapa kali itu sangatnya? 5 kali sangat cepat nih, teman Pro 2. Dan tentunya di saat itu dia tuh enggak bisa bergerak, teman Pro 2. Nah, di saat itu dia ngerasa dirinya tuh seperti orang gila dan ingin terdengar seperti mengatakan ini bomnya gitu, seperti udah ngeledak gitu ya. Tetapi efeknya luar biasa saat menyentuh aliran darah. Dan itu melakukan sesuatu pada pikiran kamu dan tidak ada rasa sakit di dalamnya. Seperti kamu sedang menaiki roller coaster nih teman Pro 2, dan kemudian tidak ada lagi rasa sakit yang tersimpan di dalam diri kamu. Nah, Sean dan banyak lagi orang di Amerika Serikat seperti dia adalah bagian dari epidemi penyalahgunaan Treng yang sedang mewabah di Los Angeles ini.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 formasi 9:55 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2 ya. Dan sebentar lagi nih waktunya santai siang bakal nemenin kamu dengan host Pro 2 lainnya. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri, apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai? Jadi tanaman.
2: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 MHz. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2, satu informasi buat kita semuanya ya, di santai siang ini. Komisi 13 DPR itu mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas. Hal itu disampaikan pada rapat kerja gedung DPR ya, kerja di gedung DPR Senayan, Jakarta. Dan selain para legislator, rapat ini tuh juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum atau Kemenkum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir, ia menyebut nih, naturalisasi itu merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional. Erick itu menambahkan dukungan lintas lembaga itu menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah dan DPR, dan menurut dia hal ini itu diarahkan untuk membuka peluang prestasi yang lebih luas. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang DPR Komisi 13 dukung naturalisasi atlet demi prestasi olahraga Indonesia bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

Apa masih di santai siang ya. Saya informasi lagi ini teman Pro 2, Kementerian Sosial itu membuka akses bagi masyarakat melihat langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Kegiatan ini ya itu dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Menteri Sosial Saiful Yusuf itu bilang ya Open House Sekolah Rakyat itu menjadi sarana mengenal lebih dekat program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program tersebut itu juga diharapkan dapat memperkuat dukungan publik terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: do. Look what you just made me do.
1: You guys! Stop making that surprise face. It's so annoying. Yeah, you-
2: Teman Pro2 FM, satu informasi lagi buat kita semuanya di Santai Siang. Indeks harga saham gabungan itu diperkirakan stagnan pada perdagangan Kamis ya, 18 Juni 2026. Sehari sebelumnya nih Teman Pro2, IHSG itu turun 0,55% ke level 6.220 pada penutupan sesi perdagangan. Dan pelemahan IHSG tersebut tuh disertai aliran keluar modal asing dengan jual bersih ya senilai 328 miliar. Melihat hal tersebut ya, memperkirakan IHSG itu akan stagnan, cenderung melemah. Dan menurut dari senior Andri Retsi dari BNI Sekuritas ya Teman Pro2, IHSG itu diperkirakan bergerak pada rentan 6.130 hingga 6.200 untuk level support, sedangkan level resistensi itu diproyeksikan bergerak pada rentan 6.250 hingga 6.276. Juido itu bilang juga ya, pasar saham utama Amerika Serikat itu mencerminkan hasil rapat perdana ya di bawah kepemimpinan Kevin. Kebijakan moneter dan lanjut dinilai lebih ya, sehingga imbal hasil obligasi pemerintah AS itu melonjak dan membuat pasar saham di sana terkoreksi. Nah, untuk informasi selengkapnya Teman Pro2 tentang IHSG diperkirakan stagnan pasar tunggu hasil rapat Dewan Gubernur BI, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

90,9 MHz menterbaik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2, satu informasi lagi di santai siang ini. Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming itu melakukan kunjungan kerja ke 5 provinsi, maksudnya 5 provinsi ya, pada 18 hingga 21 Juni 2026. Dan 5 provinsi itu adalah Nusa Tenggara Timur NTT, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Nah, kunjungan ini tuh bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah berjalan dengan optimal. Selain itu, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Wapres tuh bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta ya, pada Kamis pagi 18 Juni 2026. Dalam kunjungan ini nih teman Pro 2, Wapres itu didampingi sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas. Dan dalam kesempatan itu, Wapres memberikan respon terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah terkait kebijakan pemerintah, dan dia itu menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa yang menyampaikan aksi unjuk rasa dan masukan kepada pemerintah. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang Wapres ajak perwakilan mahasiswa kunjungan kerja kawal tata kelola perbaikan MBG bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

90,9 MHz sementara baik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2, satu informasi lagi buat kita semuanya, Bank Sentral Amerika Serikat itu mempertahankan tingkat suku bunga pada level 3,5 sampai 3,75%. Nah, hal ini tuh disampaikan Ketua The Fed, Kevin Watts ya, pada Rabu 17 Juni 2026 waktu setempat. Nah, teman Pro 2, ini tuh merupakan hasil rapat Federal Open Market ya atau FOMC pertama yang dipimpin sebagai ketua The Fed ya, yang baru nih teman Pro 2. Nah, keputusan mempertahankan suku bunga ini tuh sesuai ekspektasi pasar dengan melihat perkembangan inflasi di Amerika Serikat. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang inflasi Amerika Serikat masih tinggi, The Fed tuh maksudnya The Fed pertahankan suku bunga ya. Bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuknya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya, teman Pro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita akan ikuti kita bakal kembali lagi ya di jam 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan berlawan. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

Ya, teman Pro 2 FM, satu informasi buat kita semuanya di santai siang ini ya. Universitas Islam Negeri UIN ya, Sultan Taha Saifuddin Jambi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jambi itu resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang berlangsung di ruang Rektor UIN STS Jambi. Nah, kerjasama tersebut itu difokuskan pada penguatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga itu juga membahas peluang menghidupkan kembali Radio Suta sebagai media penyiaran kampus yang pernah jadi sarana informasi dan pembelajaran bagi sivitas akademika. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi
1: video bullying
0: di lingkungan
1: atau
0: pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: perundungan teman sekolahnya telah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Ya, teman pro 2 FM, satu informasi nih teman pro 2. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah para jemaah haji asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter BTH 13 yang udah tiba di asrama haji Jambi usai menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dan sebagian jemaah tuh terlihat menenteng berbagai oleh-oleh seperti boneka berbentuk unta untuk sanak keluarganya ya. Salah satunya adalah Kamarudin yang terlihat menenteng 7 boneka unta berwarna coklat dan putih. Nah, dirinya tuh mengaku boneka-boneka tersebut sengaja dibeli sebagai oleh-oleh untuk cucu-cucunya. Kamarudin merasa bersyukur nih karena bisa menjalankan ibadah haji dengan baik dan lancar. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh petugas haji menurutnya itu juga baik dan memuaskan teman pro 2. Dan informasi selengkapnya teman pro 2 tentang kembali ke tanah air jemaah haji Jambi tenteng boneka unta bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris,
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih?
1: Masa Amerika sih?
0: Nah, gila. Sekarang, selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, atau piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Oh, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM, masih di Santai Siang, teman Pro 2. Hah, teman Pro 2, buah alpukat ya, itu mungkin sering banget jadi menu andalan kamu saat sarapan atau sekedar cemilan sehat di siang hari. Namun ya teman Pro 2, jarang nih ada yang tahu kalau minyak yang diekstrak dari buah hijau lembut ini atau alpukat ini ya, itu ternyata nyimpan banyak khasiat yang luar biasa nih, dan bahkan menakjubkan untuk kesehatan rambut. Wah, pas banget ya di siang hari ini kalau dijadiin jus. Nah, kalau minyaknya di siang hari ini untuk dijadiin minyak apa sih, minyak rambut ya. Karena ya kita tahu ya, di siang-siang hari kayak gini rambut udah mulai kusam tuh teman Prodoa. Kandungan asam lemak esensial, deretan vitamin, serta antioksidan tinggi di dalamnya itu membuat minyak alpukat kini tuh sekarang ya, itu tuh populer banget dan mulai banyak dilirik di dunia perawatan rambut. Menariknya lagi ya, kebaikan minyak alami ini tuh nggak cuma dimonopoli oleh satu jenis rambut tertentu aja. Nah di sini banyak ya, kita bakal cerita ini. Yang pertama tuh bukan ya, biar kamu nggak penasaran lagi ya dengan khasiatnya gitu ya. Di sini ada manfaat-manfaatnya nih dari alpukat, minyak alpukat rambut ya, untuk rambut. Yang pertama, melembabkan batang rambut secara mendalam. Nah, khasiat utama yang akan langsung terasa sejak pertama kali makainya itu adalah kemampuan hidrasi yang sangat intensif pada rambut yang gersang. Kostlin itu menjelaskan ya bahwa minyak alpukat itu dikaruniai kekayaan asam lemak, terutama oleic acid, yang bertugas menyusup ke dalam folikel dan menutrisi setiap helai batang rambut langsung dari pusatnya. Nggak berhenti sampai di situ aja ya, Tatum Nail, seorang hair expert dan creative director, dia bilang nih bahwa minyak alpukat itu juga dipenuhi oleh kandungan kalium serta magnesium. Kedua mineral penting ini tuh bekerja aktif ngurangin dan ngunci kelembapan ya di dalam batang rambut, sekaligus memberikan proteksi ekstra agar rambut tuh nggak gampang kering kembali. Nah, rekomendasi nutrisi ini ya, itu tuh membuktikan kalau minyak alpukat tuh bukan sekedar pelembab permukaan biasa, melainkan penyelamat yang menyehatkan rambut dari dalam tuh teman Pro 2. Terus mencegah rambut patah, ngurangi kusut tanpa rasa sakit teman Pro 2. Kandungan asam lemak yang melimpah pada minyak alpukat tuh nggak hanya jadi jaminan untuk rambut yang lembab nih, tetapi juga punya andil besar dalam ya menekan risiko rambut patah saat ditata. Kan kalau misalnya kita lagi nata rambut, ada aja tuh yang nempel di tangan atau nempel di sikat rambut gitu ya. Kostlin itu nerangkan ya bahwa kemampuan pelumasan alami dari asam lemak seperti ini itu membuat struktur rambut menjadi jauh lebih fleksibel dan tangguh nih ngadepin gesekan saat kamu sedang menyisir atau mengikatnya. Dan dilansir dari Medical News, sifat lubrikasi ya alami ini itu juga menjadikan minyak alpukat efektif banget nih, berperan sebagai detangler alami. Dan minyak ini tuh akan menyelimuti setiap helai rambut yang kusut dan menghaluskan bagian kutikula. Nah, sehingga jalinan rambut yang berantakan tuh bisa diurai dengan sangat mulus tanpa drama rontok nih, teman Pro 2. Karena dipaksa ya, ditarik paksa gitu. Nah, tipsnya mudah, kamu cukup mengusapkan sedikit minyak alpukat di area ujung rambut dan rentan kusut sebelum mulai merapikan dengan sisir teman Pro 2. Sebenarnya udah ada ya di beberapa media sosial tentang ini. Nah, aku belum tahu, dan ternyata banyak nih khasiatnya ya teman Pro 2. Nanti kita bakal cerita lebih banyak lagi khasiatnya. Stay Pro 2 FM.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kamu Tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Southside Boost.
1: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

90,92 FM Jambi. Selamat sore Tamang Pro 2. Sore hari ini balik lagi, udah ada Hafiz nih nemenin Tamang Pro 2 semua. Hari ini seperti biasa Tamang Pro 2 dari jam 3 sore tadi ya, sampai nanti di formasi pukul 19 ya. Karena nanti di jam 8 di jam 19 nanti kita bakal rilis dengan Pro 2 Jakarta seperti biasa Tamang Pro 2. Ya gimana nih kabarnya Tamang Pro 2 di 18 Juni 2026. Sore hari ini di hari Kamis ya Tamang Pro 2, detik-detik menuju weekend. Ya besok udah Jumat, ya Sabtu Minggu udah weekend lagi ya Tamang Pro 2. Udah masuk libur lagi nih pokoknya teman-teman Pro 2. Happy selalu

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Yota Mampura 2 nih, trailer terbaru Shrek 5 resmi dirilis dan juga menampilkan kembalinya Shrek, Fiona, dan juga Donkey dalam petualangan fantasi baru yang penuh humor tentunya ya. Dan film ini nih menjadi lanjutan terbaru dari seri Shrek yang sudah lama dinantiin penggemar dan dilansir ini dari laman Variety ya. Yang Universal Yota Mampura 2 merilis trailer tersebut pada Selasa 16 Juni 2026 dengan jadwal penayangan film ini ditetapkan pada 30 Juni 2027 dan kehadiran film ini menandai kembalinya franchise Shrek setelah 17 tahun sejak film terakhirnya yaitu Shrek Forever After pada 2010. Dan deretan pengisi suara lama pun juga kembali ya, ada Mike Myers sebagai Shrek, Eddie Murphy sebagai Donkey, Cameron Diaz sebagai Fiona, dan selain itu juga ada nama-nama baru yang bergabung dalam film ini seperti Zendaya, Marcelo Hernandez, dan juga Skyler Gisondo. Dan trailer itu dibuka dengan adegan buku cerita yang merangkum kisah Shrek dari film pertama. Tapi Donkey kemudian menyela narasi dan menyebut bahwa sudah waktunya dilakukan perubahan, dan petualangan kemudian berlanjut di dunia Far, Far Away, di mana para karakter menghadapi berbagai situasi baru. Mereka bertemu raksasa, aparat penegak hukum, hingga manusia salju menjeramkan yang merupakan parodi dari karakter Olaf dalam film Frozen tahun 2002. Dan juga di bagian akhir trailer di Shrek, Fiona, dan juga anak-anaknya, dan Donkey terlihat terjebak di dalam sebuah sel penjara. Donkey kemudian menyanyikan lagu Baby Comeback dan Roxanne yang membuat Shrek tampak kesal gitu ya. Dan Shrek 5 sendiri tambah berdua diharapkan menjadi salah satu film animasi yang paling dinantikan ya. Film ini juga menjadi penanda kebangkitan kembali salah satu waralaba animasi paling populer dalam 2 dekade terakhir.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Kita mau produk FM nih, serial The Four Seasons resmi diperbarui untuk musim ketiga di Netflix dan dengan total nih kurang lebih ada 8 episode ya. Dan pengumuman tersebut sama produk disampaikan oleh Jinny Ho dalam ajang Baffword Media Festival dilansir dari laman Variety nih. Dan serial ini itu pertama kali tayang pada Mei 2025 dan merupakan adaptasi dari film di tahun 1981 ya, karya Alan Alda, dan cerita berfokus pada sekelompok pasangan yang rutin melakukan perjalanan liburan bersama sebanyak 4 kali dalam setahun. Dan setiap musim terdiri dari 8 episode dan dalam setiap 2 episode berlatar di lokasi perjalanan yang berbeda. Dan serial ini teman produk dibintangi oleh Tina Fey, Will Forte, Steve Carell, Coleman, Domingo, Kenny Silver, Marco Calvani, dan juga Erika Henningsen ya. Dan selain itu Julia Lester dan juga Stephen Pasquale hadir sebagai pemain dengan peran berulang. Dan itu sejumlah bintang tamu juga muncul di 2 musim sebelumnya. Dan serial ini diciptakan oleh Tina Fey bersama Lang Fisher dan juga Tres Wingfield. Mereka juga bertindak sebagai produser eksekutif bersama Jeff Richman, Eric Buria, dan juga David Miner ya. Alan Alda serta Marissa Brickman juga turut terlibat sebagai produser nih. Dan pihak Netflix menyambut baik lanjutan serial ini dan menyebutnya berhasil memadukan humor dan juga kisah emosional tentang persahabatan. Dan musim ketiga ini diharapkan kembali melanjutkan kisah para karakter dalam perjalanan liburan mereka yang penuh dengan dinamika.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuknya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, tamu nomor 2, Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan sejarah dengan tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Portugal nih. Nah, meski sudah memasuki usia 41 tahun dan menjalani turnamen ke-6 Piala Dunia sepanjang karirnya nih, semangat sang mega bintang tersebut tidak pernah berubah. Pelatih Portugal Roberto Martinez mengungkapkan Ronaldo masih menunjukkan antusiasme luar biasa setiap kali membela negaranya. Bahkan menurutnya, semangat pemain Al-Nassr itu terasa seperti sedang menjalani Piala Dunia untuk pertama kali. Pelatih asal Spanyol itu mengaku terkesan dengan energi yang ditunjukkan Ronaldo selama persiapan hingga berlangsungnya turnamen. Menurutnya, intensitas dan juga gairah yang dimiliki sang penyerang menjadi contoh sempurna bagi pemain muda Portugal. Selain kontribusi di ruang ganti, menurutnya Ronaldo juga masih dianggap memiliki peran penting di atas lapangan. Martinez menilai, kehadiran sang kapten tetap memberikan dampak besar terhadap permainan menyerang Portugal ya. Dan menurutnya Ronaldo bukan hanya seorang pencetak gol, pergerakan tanpa bola yang dilakukan mantan pemain Manchester United dan Real Madrid itu juga mampu membuka ruang bagi rekan-rekan setimnya. Dia menuturkan, kontribusi Ronaldo masih tercermin dalam statistik maupun performa tim secara keseluruhan. Ronaldo memulai perjalanan Piala Dunia di 2006 ya di Jerman dan pada saat itu masih berusia 21 tahun dan menjadi salah satu pemain muda paling mencuri perhatian.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya, Tama Pradua, akhir-akhir ini viral di Threads Gunung Lawu itu bakal mengalami erupsi dalam waktu dekat ya. Sebuah akun mengklaim bahwa erupsi terjadi karena kenaikan lava, pengisian kantong magma, sampai tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro. Nah, memang tulisan tersebut tidak dijelaskan ya sumbernya itu berasal dari mana gitu. Tapi cuitannya ini langsung ramai dibahas oleh warganet sampai menuai banyak komentar ya. Nah, menanggapi keramaian yang terjadi ini, sejumlah sumber mengatakan bahwa tulisan tersebut tidak benar-benar dan tidak mendasar ataupun hoax gitu ya. Dan laman Geologipedia ini mengimbau dalam tulisannya untuk berhenti percaya pada teori gempa abal-abal yang hanya menakut-nakuti aja nih. Tapi menarik nih kita bahas sama Bro 2. Tadi kan kita ngomongin katanya bakal erupsi gitu ya. Padahal Gunung Lawu ini teman-teman berdua adalah salah satu trek pendaki yang paling populer terutama di Pulau Jawa ya. Nah, kira-kira apa aja sih fakta-fakta menarik seputar Gunung Lawu nih teman-teman berdua? Nih, fakta pertama. Jadi Gunung Lawu itu ternyata masuk ke dalam daftar gunung tertinggi di Pulau Jawa, Tama Pradua. Gunung yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini nih, punya ketinggian 3.256 meter di atas permukaan laut. Dan menariknya, gunung ini nih punya tiga puncak. Ada Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah. Adapun puncak tertingginya itu adalah Hargo Dumilah ya, yang ditandai dengan Tugu Tiangulasi yang masih menjadi titik berfoto para pendaki.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, teman berdua, selanjutnya juga nih Gunung Lawu ini juga masih berstatus sebagai gunung yang aktif ya. Meskipun memang sudah istirahat lama nih, tidak menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Dan gunung ini tidak lagi mengalami erupsi magmatik sejak tahun 1600-an. Tetapi masih memiliki gejala ya, seperti adanya solfatara yang mengeluarkan gas belerang. Dan sebagai gunung api tipe B nih, Gunung Lawu masih tetap bisa mengalami erupsi kembali, bahkan setelah ratusan tahun mengalami istirahat ya. Dan sekali yang meletus bisa dengan intensitas yang besar nih. Adapun catatan erupsi terakhir Gunung Lawu itu terjadi pada 28 November 1885. Terus juga ada ya keberadaan dua kompleks candi ya. Dan ini adalah salah satu fakta yang paling menarik nih, yaitu candi pertama, Candi Suku, berada di Desa Berjo, Kecamatan Ngario Ngoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan juga kedua tuh Candi Cetok yang berada di Dusun Ceto, Desa Gubek, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan kedua candi ini diyakini telah dibangun pada akhir masa Majapahit. Bangunannya berbentuk teras berundak. Bahkan Candi Ceto ini menjadi salah satu jalur pendakian ke Gunung Lawu, teman-teman berdua.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Nah, Tomang Pradua, salah satu yang terkenal juga nih saat mengingat kata Gunung Lawu itu adalah adanya warung tertinggi di Indonesia, yaitu Warung Mbok Yem ya. Dan warung ini terkenal di kalangan para pendaki karena sering jadi tempat peristirahatan setelah lelah pendakian. Dan warung Mbok Yem sendiri ini sudah berdiri sejak 1980-an. Dan di warung kopi tersebut menjual beragam macam minuman dan juga makanan seperti teh, kopi, nasi pecel, mie instan hingga aneka gorengan. Dan sosok Mbok Yem sendiri disayangi para pendaki karena suka memberikan semangat. Dan sayangnya memang Mbok Yem sendiri sudah wafat ya pada 23 April 2025 lalu, teman-teman berdua. Dan juga Gunung Lawu ini dikenal punya banyak tempat sakral yang juga dikenal angker gitu ya. Bahkan sejumlah tempat ini sering didatangi oleh para spiritual nih. Seperti ada Gua Inten dan juga Gua Selarong. Dan sebagai tempat lainnya yakini ada Jolotundo, Kayangan, Puncak Hargo Tiling, dan Hargo Purso. Sendang Macan, terus ada Sambaryowo, Sendang Celeng, ada Lumbung Selayur, Gupak Menjangan, Sendang Derajat, dan juga Sabdo Palon, teman-teman berdua. Dan salah satu yang menjadi tradisi juga adalah adanya tradisi suro di Gunung Lawu ya. Jadi pada malam satu suro atau yang bertepatan dengan satu Muharram nih dalam kalender Hijriah Islam, ini menjadi momen sakral bagi masyarakat Jawa. Mereka melakukan ritual tertentu di kawasan puncak Gunung Lawu ya. Dan selain itu juga, teman-teman berdua, gunung ini pun juga terkenal sebagai gunung angker nih. Banyak mitos yang beredar tentang gunung ini dan salah satunya adalah mengenai pasar setan setiap malam Jumat.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

One

Então, com lá. One.

원땅콩.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: media sosial dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Surprise.
1: Wow. Selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow. We back teman bro dua. Woi. Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi. Nemenin lo di MLC Music Live.
0: Jer. Lagi-lagi-lagi mana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi kita apa-apa bagi sih. Dua gitu.
1: Oh iya benar.
0: Ya begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabar di malam hari nih?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman lo dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Oh iya,
0: ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman-teman berdua.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami juga
1: yang bikin nyanyi, bikin ya. Lagu sama suaminya. Yep. Sekarang enggak sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yo,
0: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Mm-hmm. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener.
1: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan mau dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: teman berdua. Kita sudah di Music Live Show. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Shaan Afeey.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya.

0: Dan gimana nih, what's house life lately, Syarawi?
1: It's been good, alhamdulillah. I have a new song, gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
1: So it's been interesting, gue selalu senang setiap gue ada rilisan, it's always exciting.
0: Okay.
2: Oh,
0: right.
2: tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih, kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya, in frame. Lo lagi demen kamera?
1: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while, cuma okay. Belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana, gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syahrafi.
2: Apa tuh?
0: Syahrafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
2: Oh iya. Yeah.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
2: Oke, okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
2: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempet ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
1: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
1: Di blok M.
2: Wow, yeah. Quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
1: Iya, yeah, sumpah, yeah. Serem sih.
0: Terus kayak bener, udah bener main.
2: Wow.
0: Jadi Syahrafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Ya, apa gitu?
1: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
1: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
2: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan? Sekarang lagi trennya apa?
2: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
2: Iya lagi nggak ada yang
1: sepeda
2: ada.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
2: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
2: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syahrafi lakukan gitu ya.
2: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadang ini.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
1: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Okay. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini.
0: Yep.
1: And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
1: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan okay. Lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Oke. Okay.
1: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Oke. Okay.
1: Oh, wow. Jadi pas banget.
2: Yeah. Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
2: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung
2: ngetop
0: juga sih sebenarnya.
2: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya? Untuk lagu ini apa langsung Rini
1: waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue lebih happy.
0: Ada nggak lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
1: Semua gue pengen sih ada alternate version karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lu kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
2: macam gitu. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
1: Gitu. Itu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham miskomunikasi and stuff kan.
1: Yeah.
0: Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari apa yang menurut dia baru gitu.
1: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya. Gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffin emang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu. Kayak dia tukang ngulik.
1: kayak lu baru ketemu. Tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
1: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan sering kayak gitu dan waktu itu I was tired of being misunderstood akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan

0: kita quote-unquote tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu.
1: Oh,
0: jadi
1: I see.
0: Dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
2: Iya. Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali.
1: Betul.
2: Ya.
0: Iya.
2: Karena dia takut gitu. Ketemu edit sekali, oh red flag.
1: Aduh.
0: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
2: Apa red flag lo, Dit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
2: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
2: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
2: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
0: Seberapa benar?
2: Jadi benar banget deh.
1: Oh iya.
2: Surprise ini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
2: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke. Okay.
2: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
0: Karena
2: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey.
1: I see.
2: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih
2: lovey-dovey
1: kan? Iya kan?
2: Kalau lo gimana, Vi?
0: Gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu.
2: Okay.
0: Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Tuh. Oh iya sih, bener sih. Iya.
2: Berarti sama juga.
1: Iya, benar.
2: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
0: Nah, gue enggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi okay. Menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue, gue punya trust issue sih.
2: Oh.
0: Gitu. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard.
2: Untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
2: Makanya iya orang sih menyimpulkan tadi tuh cepat dan menurut saya Raffi ya jadinya sangat paham.
1: Betul.
2: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi.
1: Yes.
2: Langsung mau putar aja.
1: Oke, boleh.
2: Boleh kali ya.
1: Mau langsung, let's go.
2: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
2: Kali ini sama Rini Wulandari, teman-teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia. Salah Paham lagi.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Salah Paham Lagi
0: barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah, I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu gak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Yeah. Kayak gak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu, but I need time.
1: Oh. Okay.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita gak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time tuh penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak yaudah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
0: Betul, biar gak ada salah paham ya.
1: Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, mau ngerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget, tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu.
1: Jadi orang lain.
2: Iya, exactly.
0: Capek, bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Iya sih.
0: Bener.
1: Enak gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang
0: ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Ya.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini gak sih? Insight gak sih?
2: Nah, itu yang verse-nya dia, itu she wrote it herself.
1: Okay. Oh,
2: makanya gue bilang tadi kan gue kayak, gue gak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas nyanyiin kayak, oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Wow. Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track
2: di lo gitu. It's in her blood. Maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Kali ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju
2: ya,
1: bang?
2: Gue somehow gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Yeah. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi. Gue nggak tau, gue kayak gue harus kayak ya gue harus lihat dia gitu,
1: karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi. Cinderella, terus abis itu apa, Titanic. Nah
0: betul,
1: itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam,
2: tapi
1: nyambung. Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
1: Iya. Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah betul. Itu dia.
1: Ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya mau berdua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Oi. Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Syahrini sih.
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
0: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Thank you. Masuk tuh.
1: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi boleh dimasukin aja ya.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak
2: masuk
1: tahu.
2: Gak.
1: Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman perlu juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Masih abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game, abis ini seru-seruan lagi. Tapi ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: WhatsApp Dimas.
0: Ayo kalau mau nanya-nanya
1: boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkatnya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
1: Oke. Alright, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Gak apa-apa. Ini kan, menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa maca apa?
2: Nah, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh.
2: Gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau maca. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti maca sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, simpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak. Well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: yeah, ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Dari siapa lo?
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah, itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh, gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
0: Yeah.
2: Flavor Blast ternyata berkumpul komunitas Beyblade.
0: Oh, jadi
2: Flavor Blast, man.
0: Wow.
2: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro ya. Oke. Okay.
0: Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Ya. Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Oke.
2: Okay. Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like, menurut gue it's very very gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. You go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga. Sulit kan? Belum dong.
0: Belum. Oke.
1: Alright. Selanjutnya dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tau ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Okay.
2: Kalau lo perhatiin, kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan gue kayak, kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lu gimana sendiri? Lu yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga, maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Bisa.
2: Ini harus di rephrase sih, kayak sahabatan, sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada, nggak ada rasa. Mungkin ya.
0: Ya masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasanya ada.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch, basically. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect. So menurut gue, imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu.
0: Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa apa sih ya, takut gitu lah kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue, musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense, karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya ya gak mesti orang yang bikin, gak apa-apa. Maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Alright, itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk, dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu, kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham, kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produk FM.
0: Udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya ke request ya lagu ini
0: salah paham lagi
1: di Produk FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
1: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produk 2, jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya, di Rini_W.
1: Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produk 2 yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produk 2 FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke. Kalau gitu, nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye bye. Music Live Chat.

15 menit ya.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Kamis sekarang teman pro 2. Udah hari Kamis aja ya. Oh berarti Angga lama banget nih ya. Off-nya ya. Perasaan masih hari Senin gitu loh. Tau-tau udah hari Kamis aja. Ngapain aja Angga dari Senin ya. Akhirnya teman pro 2 dimana-mana berada di kesempatan malam hari ini. Seperti biasa jaga malam kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Dan tentunya telah hadir di studio teman-teman yang keren-keren banget nih teman pro 2. Kita langsung sapa aja. Tapi Angga belum cek nih mikrofonnya yang mana. Kita langsung aja sapa di malam ini. Ada Masud Alamsyah, halo.
1: Halo Mas.
0: Oke. Dan di sebelahnya ada Ani Nurjana.
2: Halo.
0: Halo. Sehat semuanya berdua?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Walaupun cuacanya agak ini nih.
0: Apa tuh?
1: Sering panas hujan nih.
0: Oh gitu, yeah. Sering panas hujan ya. Betul sekali. Gak tahu nih apa katanya kan udah mau masuk musim udah mau masuk musim kemarau tapi ya hujannya masih ada gitu, tapi ya namanya hujan kan patut disyukuri ya, karena itu adalah istilahnya itu berkah lah, bukan buat kitanya, buat alamnya. Akhirnya jadi di kesempatan malam hari ini coba perkenalkan dulu deh Masud Alamsyah dan Ani Nurjana. Oke. Enggak sampai lupa lagi gara-gara ini handphone-nya mati. Aduh. Oke, diperkenalkan dulu deh, kalian dari mana nih?
2: Oke, mungkin dari kami dulu ya, Mas ya.
0: Iya.
2: Perkenalkan saya Ani Nurjana, bisa Mas panggil Ani.
0: Nurjana ya.
2: Iya, Nurjana. N-nya double.
0: Double
2: N ya. Oke. Iya. Kami dari
0: Tiljana ya.
2: Hah?
0: Tiljana.
2: Amin.
0: Oke.
2: Kami sebenarnya dari ini Mas, sebenarnya aslinya sih semester 6 kan.
0: Semester 6
2: program akuntansi syariah dari UIN Sultan Hasanuddin Jambi.
0: Okay.
2: Tapi pergerakan kami sering di Kase Alfat. Nah, Kase Alfat itu kelompok studi ekonomi Islam.
0: Oke. Okay. KSEI Alfat.
2: KSEI Alfat.
0: Kelompok Studi Ekonomi
2: Islam
0: Alfat. Oke, itu dia ya. Angga tadi sempat bertanya apa sih KSEI ini. Oke. Semester 6 ya.
2: Iya, semester 6.
0: Nah, di KSEI ini sebagai apa nih?
2: Alhamdulillah sekarang jadi ketua umumnya.
0: Oh, ketum.
2: Iya, ketum.
0: Luar biasa ya. Perempuan jadi ketum ya.
2: Iya.
0: Kan ini apa ya? Ketika kamu ada di posisi sebagai, terpilihlah sebagai ketum, ada gak suara-suara miring gitu?
2: Iya.
0: Maksudnya itu, oh gak bisa kok cewek yang jadi gitu, ada gak sih?
2: Ada sih.
0: Oh masih cuma ada patriarki
2: kan,
0: ya?
2: Iya, cuma kan kita harus yakin ya, kalau misalkan ada beban yang ditaruh ke kita, berarti kita sanggup gitu.
0: Oke, jadi abaikan suara-suara sumbang itu ya?
2: Betul.
0: Oke, selanjutnya ada Mas Yud.
1: Dulu nama aku Masud Alamsyah, tapi memang biasa dipanggilnya Alam ya.
0: Alam, oh bukan Masud ya.
1: Kalau okay. Cuman kalau di rumah panggilnya Masud kan. Oh, kalau di sini okay. Lebih famousnya dipanggil Alam.
0: Cih, lebih famous. Tapi biasanya gini loh, kalau di rumah itu ada nama khusus biasa dipanggil.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan kalau di kampus, entah itu di kampus, di sekolah itu selalu nama depan. Kok kamu bisa Alam yang dipanggil?
1: Oh ya, jadi memang awalnya itu kan nama di rumah itu Masud kebetulan. Karena memang
0: yang dipanggil Masud, ya?
1: Masud ya. Nah memang sering dipanggil oleh ayah itu kan sama ibu itu kan Masud kan. Cuman kayak susah aja sih kayak Masud gitu kan. Susah, jadi kayak lebih gampang dengernya kayak lam gitu kan. Lebih plong gitu jawab panggilnya.
0: Panggilnya
1: gitu
0: lebih
1: kan.
0: Gampang ya.
1: Betul.
0: Oke. Soalnya enggak gini, bedain orang tua tuh bedain teman rumah sama teman kampus dari cara dia nyari gitu loh. Om, ada enggak? Oh, ini teman rumah nih. Kalau misalnya nyebutnya nama ini, nama asli yang tertulis. Oh itu teman kampus biasa gitu. Oke deh, jadi sama Alam dari apa prodinya sama dengan ini?
1: Kalau kami dari prodi ekonomi syariah. Nah, sekarang ini semester 4.
0: Oh di, juniornya.
1: Juniornya di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi juga.
0: Kalau boleh tahu kalian berdua ini

0: Jambi sendiri atau tinggal dengan orang tua?
1: Sendiri sih.
0: Sendiri aslinya
1: merantau
0: dimana?
1: Merantau kan. Kami aslinya dari Sarolangun, Mas.
0: Oh, Sarolangun di mananya?
1: Di Sungai Baung.
0: Eh, baru dengar enggak tuh?
1: Baru dengar.
0: Iya, serius.
1: Ada di Sungai Baung itu arah ke Bangko. Biasanya kalau orang mau ke Merangin nanti itu lewat dari Sungai Baung.
0: Berarti enggak sering lewat situ.
1: Harus
0: cuma
1: lewat tahu, sih, harus lewat.
0: Enggak tahu namanya Sungai Baung.
1: Iya.
0: Berarti selepas dari Sarolangun.
1: Arah ke Merangin. Nah,
0: arah ke Merangin.
1: Kebetulan rumah kami itu tepi jalan, Mas. Jadi kalau misalkan mau ke sana, berhenti aja gitu.
0: Oh, gitu. Ya enggak tahu sebelah mana berhentinya. Oke, nah ini kamu anggap pengen ngulik sedikit nih. Okay. Sebagai perantauan. Kuliah jauh dari orang tua, ikut apa namanya? Kayak kegiatan organisasi seperti itu adalah apakah memang kamu suka atau ya itu untuk mengisi waktu luang aja biar nggak gabut aja di kos-kosan.
1: Oke, ini cerita sedikit ya, mungkin boleh curhat ya, Mas ya.
0: Yeah.
1: Kami itu kalau di rumah itu memang betul-betul kayak nggak boleh keluar. Terus kalau misalkan mau izin itu agak sulit gitu kan.
0: Waktu tinggal sama orang tua
1: di Sarolangun. Nah pas waktu di Jambi sini kebetulan
0: bebas
1: kan
0: ya.
1: Kebetulan kan sendiri tuh. Jadi kan kami merantau.
0: Kok bisa dapat izin?
1: Ya nelfon dong.
0: Enggak, maksudnya pas kuliah kok bisa diizinin kuliah keluar gitu loh.
1: Kalau kemarin itu panjang sih ceritanya. Intinya kalau mau kuliah bolehnya cuma di Jambi. Kami kan maunya kuliah luar. Luar Sumatera kan. Tapi gak dibolehin. Nah jadi karena dibolehin nih kuliah di Jambi, jadi kami ngomong, Bu, kalau kami manggilnya Uma. Nah Mak, kalau misalkan kami di Jambi, kami minta izin mau ikut-ikut kegiatan. Soalnya pasti sepi dong Bang. Kalau misalkan betul. Di Jambi kita cuma kuliah, itu tanpa ada ngikut organisasi, tanpa ikut pengabdian, pastinya sepi kan. Dan di Kasih Alfat ini sudah saya anggap sebagai rumah.
0: Oke.
1: Saking kelamanya di Kasih.
0: Oke. Padahal baru
1: 3 tahun.
0: 3 tahun ya?
1: Iya, 3 tahun.
0: Enggak baru sih, udah 3 tahun.
1: Udah 3 tahun. Soalnya kuliah kan cuma 4 tahun.
0: Iya, betul. Nah. Udah mendekati akhir-akhir perjuangan tuh.
1: Iya.
0: Oke. Kalau apa Alam gimana?
2: Ya, kalau aku sendiri memang hobi aja sih kegiatan gitu. Karena
0: enggak,
2: memang,
0: maksudnya tinggal sama orang tua atau perantauan juga?
2: Kalau aku perantauan sih.
0: Perantauan juga sih.
2: Enggak jauh-jauh dari sini sih. Aslinya Sungai Bahar.
0: Oh, Sungai Bahar.
2: Mungkin tahu lah masnya Sungai Bahar ya.
0: Iya, capek bolak-balik aja ya.
2: Capek jalannya.
0: Iya.
2: Kalau jauhnya nggak terlalu jauh.
0: Kalau jauhnya nggak terlalu jauh.
2: Jalannya yang memang.
0: Ya. Bolak-baliknya aja yang males ya.
2: Iya, jadi kita ngontrak rumah sendirian.
0: Oke. Wih, ngontrak rumah sendirian.
2: Iya, ngontrak rumah sendirian.
0: Mantap tuh.
2: Bukan karena apa ya, karena memang nggak ada yang mau itu kan, yang mau bareng kan, jadi kita sendirian aja gitu.
0: Oh gitu.
2: Karena memang lebih enak sendirian aja gitu, lebih bebas gitu.
0: Masa sih? Rumahnya gede atau kecil?
2: Enggak, rumah perumahan gitu.
0: Oh, perumahan. Soalnya anggap punya teman dulu, ya awalnya dia pengen ngajak patungan ngontrak rumah, dan apa namanya, dia dapat rumah gede kalau nggak salah. Ya gede deh, pokoknya 3 kamar atau 4 kamar ya. Awalnya tuh ngajak teman-teman gak ada yang mau, tapi dia udah, karena harganya tuh worth it banget gitu loh.
2: Worth it banget.
0: Iya. Tapi ternyata rumahnya ada ada sesuatu gitu.
1: Oh, sesuatu apa itu?
0: Enggak usah diterusin deh, ntar kamu takut nanti pulang. Pokoknya intinya kayak gitu. Yeah.
1: Okay.
0: Apa namanya? Kadang-kadang tuh ada cerita-cerita seru di balik itu gitu loh.
1: Tapi kosan kami pertama gitu loh, Mas.
0: Kalau kos-kosan sih enggak asing sih.
1: Enggak asing.
0: Enggak asing. Karena enggak dulu di Jogja juga kayak gitu. Jadi waktu awal-awal pertama kali datang kos-kosan enggak tuh kayak bangunnya kayak huruf U. Jadi kayak huruf U, yeah. Yang U yang terbuka itu ditutup pagar 2 lantai. Awalnya kalau nggak salah dianggap dapat di lantai atas paling ujung yang arah keluar.
1: Yeah.
0: Awalnya itu Angga nggak tahu kalau di lantai atas tuh cuma dia pokoknya ada berapa kamar ya, 3 di sini, 2 di tengah, 4 8 10
1: ya.
0: Berarti ada 20 kamar. Di atas 9 kamar karena 9. Ada tangga naik. Nah, jadi awalnya enggak tahu kalau di kamar lantai atas tuh banyak yang kosong. Kalau kasal cuma 3 yang terisi, termasuk enggak. Nah, dengan santainya lah tengah malam nongkrong karena di atas tuh sinyalnya paling bagus gitu loh. Kalau udah nongkrong ke bawah, sinyal tuh hilang timbul gitu loh.
1: Iya.
0: Nah, akhirnya baru dapat cerita gitu. Tapi untungnya enggak dikasih lihat.
1: Oh, kirain ditengokin.
0: Enggak, cuma ya kadang aku enggak tahu ya, ini kadang-kadang tuh ada temen yang iseng. Jadi kayak ngetok. Kita buka enggak ada orang.
1: Ngode itu ngode.
0: Iya, enggak tahu.
2: Ngeri-ngeri juga.
0: Iya, awalnya apaan sih? Kayaknya anak-anak deh ngerjain. Akhirnya lama-lama tuh entah antara rasa males atau takut juga tiba-tiba ciluk kan pas buka. Ya udah. Oke deh, kita balik lagi.
1: Okay.
0: Balik lagi ke ini intermezzo aja biar suasananya cair.
1: Okay.
0: Nah, ini kalau Alam tadi gabung sama Kase ini memang karena ini ya, karena suka aja ya, berorganisasi. Kalau boleh tahu mungkin dulu SMA juga aktif organisasi?
2: Aktif juga.
0: Aktif juga ya.
2: Kami dulu kebetulan di pondok pesantren kan.
0: Oh, pondok pesantren. Pondok
2: pesantren di Jawa itu kami memang.
0: Oh, di Jawa.
2: Di Jawa. Kami
0: di mananya?
2: Lulusan Jawa, Jawa Tengah di Brebes.
0: Brebes. Okay.
2: Karena di situ memang kebetulan banyak saudara.
0: Jadi ya memang kelihat kamu apa namanya?
2: Mas Jawanya gitu.
0: Bukan ini logatnya.
2: Oh, iya,
0: logatnya nempel gitu loh. Maka nggak nanya tadi aslinya mana gitu loh. Sungai Bahar ya sih banyak orang Jawa, sama kayak kalau di apa di Tebo tuh Rimbu Bujang tuh banyak juga orang Jawa tuh.
1: Iya.
2: Banyak perantauan.
0: Banyak perantauan. Jadi memang aktif organisasi ya.
2: Iya betul.
0: Berarti kamu udah terbiasa jauh dari orang tua ya?
2: Kami memang udah terbiasa lumayan jauh sih.
0: Atau memang nggak diharapin sama orang tua?
2: Mungkin
1: sedih
2: apa ya? Kami jauh dari orang tua itu dari lulus SD. Lulus SD itu kami udah, maksudnya
0: lulus SD ya, lulus SD ya, bukan SD ya, bukan SD langsung diusir ya.
2: Lulus SD itu kami langsung merantau juga, pondok pesantren juga sekolah, cuman jauh dari orang tua. Itu di Provinsi Palembang.
0: Okay.
2: 3 tahun di Palembang
0: karena SMP ya.
2: SMP kan setelah lulus langsung ke Jawa. Ya memang udah terbiasa jauh dari orang tua lah gitu kan.
0: Okay. Jadi kamu gak masalah ya jauh dari orang tua ya. Okay. Ini menarik sekali. Biasa. Tapi biasanya yang apa ya, berani untuk keluar ini maksudnya bisa apa ya, punya kemampuan survival yang lebih ketimbang yang di rumah aja gitu loh. Makanya nggak pengen tahu kegiatan-kegiatan kalian ini apakah kadang kan ada yang cuma ngisi gabut doang, tapi ada juga memang kayaknya aku pengen ada sesuatu hal yang punya jadi value untuk aku di luar kegiatan akademis gitu. Okay, balik lagi nih di KSEI Alfat. Nah, ini kan berarti kalian di KSEI Alfat ini kan jadi apa ya istilahnya tuh panitia lah ya.
1: Iya.
0: Untuk Temil ini temu ilmiah regional.
1: Iya benar.
0: Nah, ini gimana cerita nih bisa terpilih nih? Kan udah 3 tahun kan di KSEI. pasti tahu dong bisa terpilih gitu loh.
1: Jadi tuh sebenarnya gini Mas, kalau Temu Ilmiah Regional ataupun Temilrek itu kan yang diadakan oleh Sumbakteng, Sumatera bagian tengah. Nah, itu tuh ada jenjangnya. Kalau di regional itu Temilrek, kalau di nasional itu Temilnas. Nah, kebetulan di tahun ini itu kita dipercayai sebagai tuan rumah. Karena itu kan ada 4 ini, 4 provinsi ya. Ada Sumatera bagian barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi.
0: Okay.
1: Dan kebetulan
0: Jambi ini agak labil ya. Kadang-kadang ikut Sumbaksel.
1: Iya, karena mungkin di tengah ya. Kadang ikut Sumbateng gitu kan. ikut sembako sering juga ya.
0: Sering.
1: Jadi karena kebetulan di Jambi dan KSE di Jambi yang mampu menyanggupi untuk kegiatan ini dari KSE Alphard, yaitu di UIN STS Jambi gitu.
0: Nah, Pak, apa namanya, ini kan pasti atas penunjukan ini kan bukan hal yang mudah ya. Maksudnya ini kan kalian menjadi tuan rumah dari teman-teman yang ada dari 4 provinsi ini akan bakal datang ke Jambi kan?
1: Iya, datang ke Jambi.
0: Nah, ini kan tentu persiapannya bakal
1: riuh banget
0: ya. Nah, kita nanti bakal tanya-tanya seperti apa persiapannya dan apa aja kegiatannya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Ya, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Masih bareng Angga dan juga bareng Ani dan juga Ani. Romanya kemana? Dan juga ada Alam. Oke deh, Angga lupa lagi mic-nya mana tadi ya. Ini kayaknya deh. Oke, balik lagi nih soal persiapan dari Kasey Alfat nih yang bakal jadi seksi sibuknya untuk temu ilmiah regional ke-20 ya kalau nggak salah ya.
1: Ya 20.
0: XX kan?
1: Iya,
0: 20.
1: Yang ke-20.
0: Itu enggak XX1.
1: Jangan-jangan.
0: Nonton bareng kita.
2: Nonton bareng.
0: Oke, ini kan akhirnya terpilih karena memang pada kala itu Kasey Alfat dianggap paling siap.
2: Iya.
0: Setelah dianggap paling siap, nah gimana nih persiapannya? Silakan Alam atau
2: oke, mungkin mungkin kami ini kan dulu ya. Kemarin itu kan untuk penentuannya itu ada namanya musyawarah besar. Nah, jadi dari musyawarah besar itulah dibentuknya, oke, Kasey Alfat, kalian ditunjuk sebagai tuan rumah di Temelrek tahun depan gitu. Yeah. Ya itulah tahun ini gitu kan. Nah, persiapannya itu kami mulai dari bulan-bulan 2 kemarin setelah pelantikan. Nah, setelah pelantikan karena kami ditunjuk sebagai ketua di Kasey Alfat, ya mau enggak mau kan kita yang mengkomandai
0: mengkomandoi.
2: Nah, yeah. Jadi kami dengan pertimbangan yang banyak kan, karena di Kasey Alfat itu laki-lakinya lebih sedikit daripada perempuan.
0: Oh,
2: iya.
0: Justru laki-laki lebih sedikit.
2: Cuma untuk tahun ini alhamdulillah sedikit lebih meningkat.
0: Oke.
2: Okay. Karena sebelumnya itu dikit banget ya, cuma ya 10% daripada 100% gitu.
0: Waduh. Surganya laki-laki dong.
1: Peminatnya sedikit peminatnya.
2: Cuman kalau sekarang udah lumayan banyak. Udah meningkat lah, ada 40%-an dari laki-laki.
0: Okay.
2: Nah, kami menurut kami ya Alam ini kayaknya cocok nih jadi ketupat gitu.
0: Oh,
2: ketupat itu. Ketupat itu ketua pelaksana.
0: Oh, ketua pelaksana.
1: Ketua panitia.
2: Ya, ketua panitia, panitia ya, gitu ya, di pelaksanaannya. Nah, karena Alam ini menurut kami cocok kan. Jadi kami lobby lah awalnya dia nolak. Karena kan berat ya.
0: Yeah.
2: Acaranya besar gitu dan ini dilaksanain offline. Nah, jadi awalnya ya dibujuk-bujuk-bujuk ya, akhirnya pas waktu di rapat penentuan panitia inti, alhamdulillah dianya okelah Kak gitu.
0: Akhirnya mau ya.
2: Iya, akhirnya mau.
0: Apa yang membuat Alam akhirnya menerima? Apakah ada godaan-godaan? Ya maksudnya Alam kalau misalnya mau jadi ketua nanti nanti apa nih akhirnya? Okay. Soalnya kan merasa wah ini tanggung jawabnya begitu besar gitu loh.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi ya betul ya tadi yang dibilang sama Kak Ani, memang awalnya kami ini menolak kan untuk menjadi ketua karena kami tahu gitu acara Temelrek ini sebuah event yang besar gitu kan, persiapannya nggak sedikit gitu, kita harus jauh-jauh hari menyiapkan, tentunya pasti bakal banyak yang diuruskan lah gitu, kita bakal sibuk gitu kan, awalnya kami menolak gitu kan, tapi sebenarnya yang membuat kami mau itu untuk menjadi ketua ini dukungan sih, dukungan dari teman-teman semua. Karena kami melihat itu dari teman-teman itu kan banyak yang dorong kan, ayo Alam, ayo kan jadi ketua gitu kan, biar kami yang bantu, kami jadi anggotanya gitu kan. Nah, kami itu kan kayak berpikir, wah mereka ini kok percaya sama saya kan gitu. Sedangkan aku sendiri ini gak percaya dengan kemampuanku itu sendiri gitu kan. Okay. Aku aja gak sanggup kayaknya nih untuk jadi ketua gitu, jangan aku deh gitu bilangnya kan. Nah, tapi selain daripada itu aku gak bisa juga untuk terus mementingin egoku sendiri gitu kan. Aku juga harus melihat dari wah banyaknya harapan dari teman-teman semua gitu kan. Mereka percaya sama aku gitu kan. Masa aku nggak percaya dengan diri sendiri gitu. Akhirnya aku memantapkan diri, oke lah kami jadi ketua.
0: Oke. Okay. Percaya dengan kamu atau nggak ada pilihan yang lain? Nggak canda doang. Oke, ini kan berarti sebuah amanat yang dipercayakan ke kamu dan akhirnya oke okay, kamu memilih untuk menerima tanggung jawab ini ya. Nih, kalau boleh tahu nih Temilrek ini sendiri apa aja nih kegiatannya nih?
1: Untuk Temilrek ini kegiatannya untuk saat ini ya. Saat ini ada beberapa kegiatan, tapi memang kita ini fokuskannya itu di perlombaan. Nah, di perlombaan. Jadi pada event tahun Temilrek tahun ini itu ada 4 perlombaan yang diadakan gitu kan, yang bisa diikuti oleh peserta dari 4 provinsi tersebut. Ini okay. ada
2: policy case tadi, ini yang terbaru ya, kayak debat gitu.
0: Okay.
2: Terus Olimpiade Ekonomi Islam. Ada juga
0: debatnya bahas apa nih? MPG enggak?
2: Hati-hati nih.
0: Oke, lanjut.
2: Terus ada juga business plan sama lomba karya tulis ilmiah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi yang bikin menariknya di Temilrek itu bukan hanya lomba. Kami kan juga mengadakan seminar nasional untuk pembukaan. Tapi yang paling penting itu ukhuwahnya. Nah, gitu loh. Karena di FOSE dan di KSI Alphard itu ada slogannya ukhuwah dakwah ilmiah gitu. Setelah ukhuwahnya dijalankan, dakwahnya ditebarkan, barulah ilmiahnya kita dapatkan.
0: Oke. Nah, ini kan berarti mengumpulkan teman-teman dari Jambi, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat ya.
2: Iya, benar.
0: Ini umum atau cuma terkhusus untuk universitas yang memang ada prodi ekonomi syariahnya?
2: Gini mas, kami kan di bawah FOSE ya. FOSE itu Forum Silaturahim Ekonomi Islam. Nah, dan kami ini di bawah mereka. Ibaratnya yang menaungi kami itu mereka. Dan KC-KC yang ada di 4 provinsi tadi boleh ikut.
0: Oke.
2: Okay. Selagi unifnya ada KC.
0: Oke. Okay.
2: Mereka boleh ikut gitu.
0: Oke, okay. Universitas yang ada KSI-nya.
2: Iya.
0: Yang itu bisa
2: join.
0: Kalau boleh tahu nih perguruan tinggi mana aja nih bakal gabung yang dipastikan bakal ikut
1: ke Jambi gitu. Untuk universitas itu ada beberapa dari Sumbar itu ada Universitas Andalas. Terus di Riau juga ada
2: Universitas Riau,
1: terus juga ada Universitas Islam Negeri Suskariau. Itu juga ada perwakilan dari mereka gitu. Kalau untuk dari Jambi itu kan ada 3 KC ya. Di
2: KC Nuris, KC Unja, KC Fokus, dan di Bungo itu IAIN Bungo. Itu KC Nuris kalau nggak salah.
1: Iya. Yeah. Okay. Itu kemarin ada perwakilannya dari Jambi,
2: ada
1: dari Unja itu dari juga Unja. Ada. Cuman kan memang kita nih kan sebelum datang ke Jambi kan ada kan seleksi dulu nih. Jadi enggak semuanya bisa ke Jambi gitu.
0: Oke. Jadi untuk yang terbatas
1: untuk yang finalis-finalisnya aja yang ke Jambi nih. Gitu.
0: Oke. Balik lagi nih dengan hajatan sebesar ini. Itu biasanya yang paling repot untuk apa ya? Persiapan itu adalah bagian akomodasi.
2: Benar.
0: Penjemputan, tempat nginap, venue dan macam-macam.
2: Pastinya pendanaan juga sih.
0: Ya.
1: Betul-betul.
0: Gimana nih?
2: Ya kalau untuk sekarang itu penginapannya insya Allah sudah disiapin ya. Nanti, nah ini kalau di Temilrek itu ada namanya field trip di terakhir.
0: Oke.
2: Jadi kita memperkenalkan apa sih Jambi gitu. Adakah yang bisa dilihat di Jambi?
0: Mau kemana?
1: Intinya jalan-jalan.
2: Adalah. Ada kok.
0: Ada ya.
2: Ada. Nah, okay. Di Jambi kan ada candi.
0: Oh iya.
2: Aduh. Candi terbesar, lah, candi terbesar iya, itu.
0: Iya, iya. Lupa nah. Soalnya Jambi itu sepi banget gitu loh. Enggak ada tempat wisatanya.
2: Iya.
0: Aduh, oke. Okay. Ada field trip-nya nantinya ya.
2: Iya. Okay. Itu nanti kami naik bis bareng-bareng.
0: Oke, okay, terus berapa hari ini pelaksanaan?
2: Pelaksanaannya itu dimulai dari tanggal 29 kedatangan peserta, nanti di akhirnya di tanggal 2 mereka pulang kepulangan okay. peserta, berarti 4 hari 3 malam lah.
0: 4 hari 3 malam ya, mereka bakal di sini ya. Ada apakah memang ada batasan jumlah peserta yang udah kalian
2: ini? Iya, sayangnya iya. Karena kemarin itu kami kendalanya kan ya pastinya di pendanaan ya. Yeah. Karena Kasih Alfat itu mandiri ya. Jadi karena itu kami batasi yang datang ke Jambi itu hanya yang ikut semifinal. Itu sayangnya. Okay. Kalau misalkan kita ada lebih dana lah mungkin mereka boleh datang ke sini. Maksudnya penyisihannya di Jambi aja gitu.
0: Yeah.
2: Banyak kok dari mereka. Ayolah kami mau ke Jambi gitu, pengen lihat Jambi, padahal yang lihat Jambi apa gitu.
1: Banyak macam ya,
0: ngumpul ya tadi.
2: Ukhuwahnya. Iya benar.
0: Oke, ini berarti kan pelaksanaannya hanya tinggal kurang dari
1: 2 minggu.
0: Iya, kurang dari 2 minggu. 11 hari maksimal lah. Jadi kira-kira sudah berapa persen persiapan?
2: Insya Allah udah di 70% ya. Karena masih ada kendala di beberapa hal. Ya itu tadi, pendanaan tadi.
0: Okay.
2: Masih belum ada kepastian. Tapi kalau untuk yang lain insya Allah udah alhamdulillah. Yeah. Gitu.
0: Okay deh. Balik lagi ke ketupat. Ketua panitia ya. Nah yang gak pengen tahu nih, dengan kamu yang awalnya sempat menolak.
1: Betul.
0: Sampai akhirnya oke. Okay, saya terima menjadi ketua panitia untuk TML Rec ini. Ketika ini berjalan, pernah gak ngerasa kayak, ya tadi kan udah dibeberkan ya, pertama masalah pendanaan, ada gak kayak keinginan, wah kayaknya aku gak bisa deh, kayak pengen aku mundur aja lah gitu. Ada gak perasaan kayak gitu?
1: Untuk dinamika seperti itu, saya rasa siapapun yang pernah di posisi ini pasti pernah mengatakan begitu ya, termasuk saya sendiri gitu ya mas ya. Untuk sering juga sih di posisi kita itu capek ya kan. Kita itu capek dengan ya kita kan kuliah gak hanya ngurusin maksudnya di organisasi aja kan. Kita ada tugas kuliah gitu kan, lain-lain juga gitu kan. Ada kalanya kita merasa capek gitu kan, ah udahlah gak mau ngurusin lagi gitu kan. Nah tapi ya balik lagi kan, karena kita ini di jiwa organisasi ini kayak memang dikasih Alfat ini salah satu organisasi yang menurutku sangat mendidik kader-kadernya gitu.
0: Okay.
1: Jiwa-jiwa kepemimpinannya gitu. Walaupun kita secapek apapun, kita punya masalah apapun gitu kan, ya tetap aja harus dijalani gitu kan. Karena sebat apapun masalahnya tetap dijalani kan. Gak bisa kita cuman menghindar, nanti kan ya bakal balik lagi ke situ. Jadi untuk rasa capek tetap ada, tapi kan kita tetap ingat lagi gitu kan, kita punya tanggung jawab. Gitu.
0: Sebenarnya ada kuncinya.
1: Apa itu?
0: Seberat apapun masalah, itu nggak bakal berat kalau kita nggak kita pikirin.
1: betul. Kalau nggak dipikirin ya nggak akan berat gitu kan.
2: Iya benar.
0: Oke, bahaya nih sesatnya.
1: Ajarannya Mas Angga.
0: Oke, ini kita nggak berasa udah di dekat penghujung nih. Angga beralih ke Ketum deh.
2: Oke.
0: Okay. Terakhir nih. Harapannya apa nih untuk TML Rec ini? Ya secara global nih untuk pelaksanaan, untuk mungkin juga teman-teman yang dari luar sana yang bakal datang ke Jambi.
2: Oke, mungkin harapannya semoga dari teman-teman yang akan datang ke Jambi tidak merasa menyesal ya, ataupun merasa kecewa. Kami di sini menyiapkan semuanya dengan semaksimal mungkin.
0: Okay.
2: Usaha sudah semaksimal mungkin. Ya, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, mereka nyaman di sini, okay. gitu kan. Dan pastinya mereka ingin kembali lagi ke Jambi.
0: Okay. itu dia ya, yeah. Ingin kembali ke Jambi ya. Oke, okay, thank you banget nih buat Alam, buat Ani udah hadir di studio. Semoga sukses ya Temelrek-nya di 29 Juni sampai 2 Juli ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke, okay, 4 hari pelaksanaan nih, tentunya bakal makin dekat pelaksanaan, bakal makin terkuras nih tenaga pikiran ke sana. Dan semoga sehat-sehat selalu.
2: Amin.
0: Ya. Dari Sudah Pro FM tentunya kita juga berharap semoga pelaksanaan acara ini bisa berjalan lancar.
2: Amin, amin.
0: Dan sukses tentunya.
2: Amin, amin, amin.
0: Apa yang diharapkan bisa tercapai. Oke. Okay, teman Prodo dimanapun berada, dari Sudah Pro FM untuk bersama kita malam hari ini. Mereka berdua undur pamit, tapi nggak bakal lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Jaga Malam.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang, karena hal yang

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta?

pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan berlalu. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

lagu barat semua ya. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sumpah, kenapa ya?

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Spada.
1: Spada.
0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan di pagi hari ini mengawali perjumpaan kita teman Pro 2, balik lagi bareng Wulan nih yang nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti ya. Sebelum itu kita bakal memberikan informasi dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama yaitu diskusi terbuka persoalan pengelolaan sampah Kota Jambi, di mana persoalan sampah kembali menjadi perhatian berbagai kalangan di Kota Jambi. Karena itu pemerintah Kota Jambi menggelar dialog publik pengelolaan sampah di Aula Griya Mayang pada Sabtu lalu 13 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan berbagai unsur masyarakat, di mana forum ini juga dirancang untuk menampung kritik, masukan, dan saran terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang sedang berjalan. Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, mereka berasal dari kalangan akademisi, profesor, media massa, tokoh masyarakat, hingga perwakilan lembaga swadaya masyarakat. Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Profesor Dr. Haji Kasful Anwar MPD hadir dalam forum itu, di mana kehadirannya menunjukkan dukungan perguruan tinggi terhadap upaya penyelesaian persoalan sampah di Kota Jambi. Dalam dialog itu, Kasful Anwar menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Dan tentunya persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu yang mendorong lahirnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Wali Kota Jambi Dr. Maulana MKM menjelaskan bahwa sistem pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan merupakan warisan konsep lama. Sistem tersebut dibangun ketika jumlah penduduk Kota Jambi masih sekitar 400 ribu jiwa pada 2026. Menurut Maulana, kondisi Kota Jambi saat ini telah mengalami banyak perubahan, di mana pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi membuat kebutuhan layanan kebersihan semakin meningkat. Selain itu, teman Pro 2, perkembangan layanan antar makanan dan jasa pengiriman paket turut menambah volume sampah perkotaan. Oleh sebab itu, sistem lama dinilai perlu dievaluasi dan disesuaikan. Ia menegaskan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan bukan tanpa alasan. Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah menyesuaikan sistem pengelolaan sampah dengan kebutuhan masyarakat. Di mana Maulana juga menjelaskan penggunaan becak motor atau bentor dalam pengangkutan sampah, menurutnya sarana tersebut bukanlah kebijakan baru. Namun demikian, pemerintah melakukan perubahan pada konsep pengelolaannya, di mana bentor kini diarahkan untuk dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat. Di sisi lain, Ketua Forum RT turut memberikan penjelasan terkait iuran pengelolaan sampah. Ia menyampaikan bahwa besaran iuran ditetapkan melalui musyawarah dan kesepakatan antar pengurus RT dan warga. Pandangan kritis juga disampaikan Rektor Universitas Jambi, Profesor Helmi. Ia mengemukakan sejumlah catatan terkait implementasi program pengelolaan sampah yang tengah dijalankan. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain adalah mekanisme penetapan tarif layanan dan solusi bagi masyarakat yang kesulitan membayar iuran. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga pembahasan persoalan sampah tetap berada pada koridor kepentingan publik. Menurutnya, forum semacam ini harus menjadi ruang dialog yang objektif dan bebas dari kepentingan politik praktis. Dengan demikian, setiap kebijakan yang lahir benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui dialog publik tersebut, berbagai pihak berharap muncul rekomendasi yang rekonstruktif dan aplikatif. Rekomendasi itu nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Jambi. Tentunya dengan keterlibatan masyarakat, akademisi, dan pemerintah, sistem pengelolaan sampah diharapkan semakin efektif. Selain itu, tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan juga dapat diwujudkan demi menciptakan Kota Jambi yang lebih bersih dan juga nyaman.

Dan untuk informasi selanjutnya, Temam Pro 2 yaitu Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jambi secara resmi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ataupun LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Jambi tahun 2025. Di mana penyampaian dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Muhammad Toha Arafat kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz dan Gubernur Jambi Al Haris. Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Kamis kemarin ya Temam Pro 2 ya. Dan tentunya penyampaian LHP ini merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian ataupun WTP atas LKPD Provinsi Jambi tahun 2025. Capaian ini menandai pemerintah Provinsi Jambi telah mempertahankan opini WTP untuk ke-14 kalinya. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Muhammad Toha Arafat menjelaskan tujuan pemeriksaan laporan keuangan ini adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Dan tentunya opini diberikan didasarkan pada 4 kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Ya Temam Pro 2, tentunya sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah Provinsi Jambi wajib menyampaikan jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Menutup sambutannya, Kepala BPK Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jambi atas kerjasama dan komitmennya selama proses pemeriksaan. BPK berharap hasil pemeriksaan ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Jambi. Teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

0: Nah, kumpul juga nih sampah daun sama plastik. Tinggal disulut, beres deh pekarangan.
1: Astagfirullah Pak Budi, sore-sore kok malah bikin pengasapan massal sih di jalanan?
0: Bu Rina, ini loh Bu, beres-beres pekarangan. Kalau dibakar kan praktis, langsung bersih.
1: Pekarangannya ya bersih, paru-paru warga jadi kotor Pak. Ini angin lagi kencang loh, asapnya lari ke rumah tetangga semuanya. Kasihan anak-anak yang lagi pada main di luar, nanti sesak napas loh Pak.
0: Waduh, iya juga ya Bu. Anak saya di depan rumah juga tadi pagi batu-batu.
1: Makanya Pak, daun keringnya dikumpulin aja buat kompos. Atau masukin karung dulu, tunggu diangkut petugas sampah. Bahaya loh bakar sampah sembarangan begini, apalagi cuaca lagi gak menentu.
0: Iya Bu. Aduh, maaf. Bentar, saya ambil ember dulu buat nyiram apinya.
2: Udara bersih adalah hak kita bersama. Menghentikan kebiasaan membakar sampah di lingkungan padat penduduk berarti kamu telah menyelamatkan paru-paru keluarga dan tetangga. Mari kelola sampah dengan bijak. Jaga udara kita, mulai dari pekarangan rumahmu.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Teman korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalah

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pameran kali ini banyak mengutarakan tentang perjalanan. Gatra Kamananda, menggoreskan kuas seperti cahaya. Ini representasi dari setiap cahaya yang kita temui dalam perjalanan hidup kita.
8: Sebentar ya. Halo?
9: Halo Kak, ini sudah disiapkan ruang untuk tulisannya di lorong.
8: Oke.
9: Mungkin ukurannya bisa sampai 4x4 meter. Nah, kita bisa mengangkut.